Iya lebih ke normal. Kita punya tujuh mas, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat, hemat,